Kami kiri, ojati, kan pernah aku mengapat kari ini. Bagus mangan jamun, kuma ke kari kari kau nyal men. Bay mang, nungan koro ko bay merai. Bangai kau mang mimi, bangai kau mang apa ni? Mukjarang. Nader, Guling, apa kita bawa bangai guru mekur men. Kalau kau pernah baca lagu baru, lagu baru jadi lagu baru bolan. Ani nan kabo, aman kami apa ni juar, gulungar, aman kami, bar malam, angkar gagar me, anja mikora, kun gudul. Kalau ngak-ngak, ane kabar je kabar ane. Nanti negatif, mulai ni, jadi kagoh, kandam, jerubu, ane kena buka kabar je ane kabar kabar ane. Kabar yang unpol kabar ane. Ni nampun nampun awat bala. Ngalal udah lupa mam, kaji ho salapan kabar ini miji. Barimbam, barijar ni nampun apa nampu? Karena ni kalau jauh celuka, ngai. Finisha anim kam, boyan kan?